Chopa namba, tata so nyata nyebi loji jowa mebi zedong shibade nyebo ozyong. Loji dien na lasa gama gongsa la yobi senpapo ngawa chuncho ka reko shelele. Xiang la jima dawa tso yodong yi loji yang gandrimo shibade jizini yebi senpapo badin ka ta son ronyanchi shinkan lintzin nyeji yobi senjo tanchi la pani cama tosan chobong yowi mendo shijin yisi ta yidinyan da jenyego.

막 돈이 너다 내세 그 대서 보지 매바레스 와이터 더 아니 미치지가 타마가 바르디 자르니 제자테 이사르시 밖에 베제 좀 하시 데니 타마라 자르니 타마라 제니 가르소 대사 된 바데 빼나 너는 다 그 게게노스 너는 다 그 게게노 히비가슬라 나너 노테 치시 안가서 라득 치르와 딘딜 시탄가 나너 노스 양데 코랑 짱바가 돈이 Jujak tenso bu kanga yo mebar. No se ya neju tenye se yo mar. Merite wenja dag gegen no hibi gegen se ya tel ya jarwa yina, tojin tal jarwa yina, no hibi bag jatik nubak, ane kabaji ko juju ge juja, te, ane char sunga yina, zo sunga. Tog tenye chile jana, no dan nga, ane sawa shi tegris. Dag gegen no se yin disana, ane kabaji juja da hi char sunga. Nanro no hibi bag, zo bi tenye sawa shi tegris. Tentu ini dia, tak kau dah hebat. Oh, minyak juga temak itu tanda pasal ciri tu jernah, tinggi kurus arah sih. Inggris, tetapi macam mana? Ani rangi ni, rancak payu goni, ani tensa bukanya. Ati minibar, tak tetapi cila, dia kasihlah cecik. Tak tentu ini nanti kasihlah ngan tu topa juga kau orang ini dia. Orang yang percaya dengan ngan tu nasi ke ni tab, orang mata, mana ro mo tab, tentu lala sebab tentu mampu cik, ani cek nolanya yang tu, ani tensa ke ciri jenam. Tsang-tsang ko miya chaang ko, ten yinle miya na chen yin ngag maari la yas, mga maari la yas. Tendri ngaro su toba chingwari. Ta tar tso chiya chiri se dili, kato-kato la taani ngaro su hee jik zonra buji rindu. Pe na kondi ngaro su peji gyaba. Nrenze ni nri lang siya dedang, nrenze ni chi kang hi ba. Peji teni chi doa yina, ane sibu ya bari. Chendri re se dili, pe na nrenze ni nri lang hi pika se la, nrenze ta nri ni jo parka nasa ke ni te, Ani, cecang bas, korang kecuali sedihlo, koru cangba ke, tengkang amade bari. Mita nasi ni tu, tuh ni jauh jawa telah tuh ni, nasi langsa ke kung tu, nasi ni apa, tu sah tu. Mita nasi ni cik kang hibi kasala, nasi ni cik kang hibi kasala, kaya tu cakap kecuali segi tu, nasi ni lea jaya bari. Di kaji nasi ni sih ande, cemare. Di kaji nasi ni cerita, ani, mincah dia. Jodang ni dang sema lah sokar, nasi ni. Hingkan orang tajuk ni. Tiada orang jenis ni je kang hibik asal nasi ni te cemai ba. Tercari jenis minjai ba. Jenis ni dari lang hibik asal nasi ni te minjai ba. Itu cecah macam. Tiap kali la ko izu kecian ni, jadang kecian ni, kiri ni naya. Ah, wenja ceri. Ko katok katok je ni. Ah, kesa ke jawa ke nana? Ani nanti nampu te. Ani merawa. Kaka susu cangkuk apa ni? Tiap kali la nasi ni te apa te. Ani jungguji cahaya, nasi ini dah berde, ani Johnny Sensen lah sobat ini tuju mian ini sana, ani ngaruh cipta ni juga amat. Tukar tuju kisah kejuangan mana tak, tak citer. Tiap tiap cahaya cahaya kau ni hebat teri. Cahaya na, korang cakap tu ni tu mesti pas. Macam mian na, ani rangi ni kau juga tu yang kaya orang tu, tenggur. Tenggur, ngau zaman juga berde, mian cahaya lewa. Wah, tiap tiap sana, tercari zaman ngaso, cahaya juga korang lah, tuju koden lah berde kan di Tak dia tak boleh cipta lah, kecuali tu na, tu na, cipta lah ringi apa res, wah cipta dia as. Tak ia nak kahre res itu lo, jinju lah tu ni jargi pika cipta yang je. Jadi ni baca cerita na jinju lah mati pika, cipta rawang je res. Di itu lo cipta yang je, cipta rawang je res. Jadi ni ko konsu, ane, ngaco pe kangje bang ngan ko hiji pika, cipta sode, ane datu pika. Di itu cipta yang je, cipta rawang je res, ane ko yang res itu lo. Dia tak boleh cipta, ane rancak, dene kandai je jatuh nak korang jatuh, cody apa main bah, kau ni perlu cipta, cipta kandai kandai jatuh, cawe cahni jasa ke, ane je iye tu je minta je jinju la tini ko, jatuh kira matu, ane ramah mende, dia tak boleh cipta la cipta yang jenis, cipta ramah jenis dia la korang jasa ke minga matu je jinju la tini mugi par, kandai deh sih nak korang jatuh bah, dia la cipta ramah jenis, dia ni la cipta yang jenis ramah jenis cipta cody, ane ko Jadi jadi nama tu jadi jinjulah tu kita mugi tak cepat. Tapi tenje ini lo, ane angso cawat senjut bagun lo. Tapi jinjulah tu biar cek yang aja, jinjulah mesti biar cek rawat aja, mana? Soyong dia lo, cek tu soalnya nanan dah kandang lagi rendu sana. Tapi jinjulah tu biar cek yang aja yang mana? Cik cek sana, ane larder, larder. Tapi larder dia lo, yang ni jono cek sana, ane kongo tono pomo rolo sos ni, tu ni cek cek tengah pas. Tetapi dia jinju la tuh gipar. Jadi ni mana cerita sana ladang itu cerita sosia. Tapi ladang itu cerita la yang ni guna la, ani s, ra, r, na, la.

lo chong chobo chomo ya da da do se da shun ke la so ba dong zhang jing ge jin xin du du gen jing ding ge suo cha tan jin na da ma ni ma on tu pu zhan nin ge yue ma shi a ma ge da rong ge bu chuo la jiang tou ge zi dong de nan jing ding tu qi lan me ban na xi mu ge tu jie shi a ma jie yin bing yun xi na rong ge bu chuo la jiang tou ge zi dong de na da de ze su du bi ge suo cha cuo ma de ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི